RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa. Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Produa FM, teman terbaik kamu.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai. Di studio pukul 9 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih menemani teman-teman Pro 2 dengan sepeda. So, teman-teman Pro 2, tahukah kamu bahwa batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki sejarah panjang? Batik bukan hanya kain dengan motif yang indah, tetapi juga memiliki makna dan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Batik juga nih, teman-teman Pro 2, pastinya dibuat dengan cara menggambar atau menorehkan malam pada kain. Kemudian, kain tersebut tuh diberi warna. Jadi, setiap daerah di Indonesia memiliki motif dan ciri khas batik yang berbeda-beda nih. Ada batik dari Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Cirebon, Madura, Papua, ya, Maluku, hingga daerah lainnya. Tahukah kamu, teman-teman Pro 2, bahwa pada 2 Oktober 2009, batik Indonesia diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Sejak saat itulah, tanggal 2 Oktober juga dikenal sebagai Hari Batik Nasional di Indonesia. So, oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita perlu mengenal, mencintai, dan melestarikan batik agar warisan budaya Indonesia ini tetap hidup dan dikenal oleh generasi yang akan datang, ya teman-teman Pro 2. So, pastinya selamat Hari Batik Nasional ya teman-teman Pro 2 semuanya. Batik itu bukan sekedar kain, tetapi warisan budaya yang menyimpan cerita, terus juga filosofi dan identitas bangsa Indonesia. Jadi setiap motif menggambarkan kekayaan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari teman-teman Pro 2, kita bangga nih ya menjadi Indonesia yang mengenakan, melestarikan dan memperkenalkan batik sebagai bagian dari jati diri Indonesia kepada dunia. Batik itu pastinya adalah warisan, terus kebanggaan dan identitas kita. Mari teman-teman Pro 2, lestarikan budaya Indonesia mulai dari diri kita sendiri. Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026. Bangga berbatik, bangga menjadi Indonesia.

Oke, Riri Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Tidak terasa banget teman-teman Pro 2. Saatnya Lesti pamit, nanti kita akan ketemu di besok subuh juga nih ya. Jadi pastinya teman-teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaan kamu. Salam manis spesial buat kamu semuanya teman-teman Pro 2. Dan saatnya Lesti pamit. Dan juga Lesti mau ucapin terima kasih banyak-banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah menemani Lesti mulai dari subuh tadi sampai saat ini. Salam sehat, salam bahagia buat kalian semuanya. Nantinya untuk Prodo Hitlist akan ditemani sampai santai siang oleh rekan saya Ronaldo Simbia. Selamat pagi menjelang siang dan bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

Yo yo, 90,1 MHz Produa FM, Nabire teman terbaik kamu. Hai geng, selamat hari Jumat untuk teman-teman Produa semua yang lagi pada monit. And selamat ulang tahun Ronald. Selamat hari. Oh iya, selamat hari batik. Hari ini tuh hari batik, tapi kita ke kantor juga bagi batik. Oke, gengs, by the way hari ini Ronald ulang tahun, gengs. Jadi untuk kamu yang mau kasih hadiah, kamu langsung ke Produa saja. Iya, puji Tuhan, semoga Ronald sehat selalu ya gengs ya. Boleh terus menemani teman-teman Produa dengan semangat, dengan sehat-sehat terus ya. Bilang amin kali ini. Nenek tua memang. Ya itu Ronald punya panggilan ke kakak Lesti itu nenek. Oke, teman-teman Produa. And seperti biasa kita stay-nya di Produa Hitlist sampai nanti di jam 3 sore nih teman-teman Produa. Jadi sepastinya tetap stay aja. Ronald masih menemani kamu semua mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Produa FM, Nabire teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: jalan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo.
1: Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
5: Yeah. Produe FM.
6: Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produe FM.
9: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay. Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya, teman-teman Pro 2. Tentunya masih stay di santai siang Pro 2 FM Nabire bareng Ronald nih, teman-teman. Oke, kita bakal bahas dikit nih teman-teman Pro 2 karena memang hari ini memperingati Hari Batik Nasional tahun 2026. Ya, Hari Batik Nasional nih teman-teman Pro 2. Dan kita bakal bahas dikit nih Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum menjaga warisan budaya Indonesia. Peringatan tahun ini mengangkat tema batik berlayar dengan rangkaian kegiatan yang dipusatkan di Surabaya. Melansir dari laman resmi Kemendikbudristek dan Kementerian Perindustrian, penetapan Hari Batik Nasional berkaitan dengan pengakuan UNESCO. Batik resmi masuk daftar warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2 Oktober 2009. Nah, kita bahas sedikit sejarah Hari Batik Nasional nih teman-teman Pro 2. Batik itu merupakan kain tradisional Indonesia yang diperkirakan telah berkembang sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada awal perkembangannya, busana bermotif batik ini banyak digunakan oleh raja dan keluarga kerajaan di lingkungan keraton. Batik kemudian berkembang semakin luas dan menjadi bagian penting dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Keberagaman motifnya ini juga mencerminkan identitas, tradisi, dan nilai filosofis dari berbagai daerah. Sebelum memperoleh pengakuan UNESCO, batik telah diperkenalkan ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno. Pemerintah kemudian mendaftarkan batik sebagai warisan budaya tak benda kepada UNESCO pada 4 September 2008. Nah, pengakuan diberikan dalam sidang keempat komite antar pemerintah tentang warisan budaya tak benda di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009, batik resmi masuk representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO. Momentum tersebut kemudian menjadi dasar penetapan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober, teman-teman Pro 2. Penetapannya dilakukan melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sejak saat itu nih gengs, masyarakat diajak meningkatkan kesadaran untuk melindungi dan mengembangkan batik. Instansi pemerintah pusat dan daerah juga dihimbau untuk mengenakan batik dalam memperingati Hari Batik Nasional. Nah, untuk tema Hari Batik Nasional 2026 ini teman-teman Pro 2 mengusung tema Batik Berlayar dengan puncak perayaan Surabaya nih teman-teman Pro 2. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi perajin, desainer, dan pelaku industri kecil menengah batik. Tema tersebut juga membawa semangat menampilkan kreativitas, inovasi, serta keberagaman corak batik Indonesia. Perayaan ini berlangsung mulai 30 September hingga 4 Oktober 2026. Nah geng, sejumlah kegiatan ini digelar untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional tahun ini. Dan rangkaian tersebut meliputi peragaan busana, loka karya, diskusi, hingga

So itu dia teman-teman Pro 2 ya, satu informasi update ya tentang Hari Batik Nasional 2026 beserta sejarahnya yang udah kita dengarkan sama-sama nih teman-teman Pro 2 ya. Mari kita tetap melestarikan batik nih teman-teman Pro 2 karena ini merupakan warisan budaya kita. Dan Ronald bersyukur sih karena setiap daerah itu mereka memiliki corak batiknya mereka sendiri gitu teman-teman Pro 2. Ya seperti yang kalau biasa kita lihat di sini kan batik Papua ya kan gengs ya. Nah, beda lagi kalau misalnya kita pergi ke Jawa, kita pergi ke Sumatera, kita pergi ke Sulawesi. Wah, itu batik-batiknya lagi sudah beragam-ragam itu teman-teman Pro 2 ya, dengan motif-motif yang menurut Ronald penuh akan filosofi-filosofi kehidupan nih teman-teman Pro 2. So itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update dan kita masih stay di Santai Siang ya gengs ya. Tentunya Ronald masih menemani kamu semua mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Dan ada Sugi Bornean dengan Asma Librasi.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya
1: gondrong.
0: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
0: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
0: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
0: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.

Produ FM. Produ FM. Teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM, teman terbaik kamu.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to party.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Mak.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, masih bareng Ronald bersama kamu semua ya, tentunya di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Paramount Pictures merilis trailer kedua film Ebenezer garapan T-West. Film tersebut merupakan versi menyeramkan dari kisah klasik A Christmas Carol karya Charles Dickens, dan Johnny Depp ini sebagai pemeran utamanya, teman-teman Pro 2. Melansir dari Variety, Jumat 2 Oktober 2026, Depp memerankan Ebenezer Scrooge, tokoh pemarah yang membenci perayaan Natal. Film tersebut mengusung logline, yaitu nama yang Anda kenal, kisah yang belum Anda ketahui. Berdasarkan trailer terbaru, T-West mengeksplorasi sisi gelap dari kisah klasik Dickens, dan trailer memperlihatkan karakter Scrooge dihantui sejumlah roh menakutkan dan mengalami berbagai kejadian mengerikan nih, termasuk dikubur hidup-hidup. Selain Johnny Depp, Ebenezer juga menghadirkan sejumlah aktor terkenal seperti Rupert Green, Andrea Riseborough, dan Sam Claflin, teman-teman Pro 2. Daisy Ridley juga turut membintangi film tersebut bersama Arthur Conti dan juga Ellie Bember. Nah, selain nama-nama besar tersebut, tidak luput juga Henry Lloyd Hughes, Charlie Murphy, Tremel Tillman, serta Ian McKellen juga tampil dalam film tersebut, teman-teman Pro 2. Ebenezer sendiri menjadi proyek penting bagi Johnny Depp karena menandai kembalinya sang aktor kembali ke film produksi studio Hollywood setelah 8 tahun nih, teman-teman Pro 2. Film studio Hollywood terakhir yang dibintangi Johnny Depp itu adalah film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald yang dirilis pada tahun 2018, di mana Depp kemudian tidak kembali lagi dalam film ketiga dalam waralaba tersebut, yaitu The Secrets of Dumbledore yang dirilis pada 2022 nih, teman-teman Pro 2. Ebenezer ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 13 November melalui Paramount Pictures, dan film tersebut menjadi salah satu proyek besar Johnny Depp setelah periode panjang tanpa membintangi film studio Hollywood. Setelah Ebenezer, Depp juga akan membintangi film thriller Day Drinker produksi dari Lionsgate, dan film tersebut juga dibintangi oleh Madeline Klein dan Penelope Cruz, serta dijadwalkan dirilis pada Maret 2027. So, itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update ya, yang Ronald juga tunggu-tunggu nih film Ebenezer nih, teman-teman Pro 2, dibintangi oleh Johnny Depp ya. Ini memang aktor seribu wajah gak sih kalau kita mau bilang nih, teman-teman Pro 2, kayak semua film-film yang memang Johnny Depp ini mainin itu kayak macam tidak pernah tenggelam gitu. Filmnya selalu di atas gitu, teman-teman Pro 2. Ya, kalau misalnya kamu tanya Ronald, kalau dari semua film Johnny Depp, apa yang gue paling suka? Kalau saya jujur ya, Alice in Wonderland sih. Ya memang, karena dulu tuh Ronald pertama tahu Johnny Depp itu dari film Alice in Wonderland, dan itu Ronald sudah langsung jatuh cinta sama dia punya karakter sebagai apa? Hatcher. Dia pun nama apa? Hatcher kah? Dia sebagai pembuat topi tuh di film Alice in Wonderland. Terus juga di film The Pirates of Caribbean yang mermaid itu, pokoknya ada kisah tentang mermaidnya tuh, teman-teman Pro 2. Nah, itu juga Ronald suka tuh, teman-teman Pro 2. Okay, masih ada 10 menit bareng Ronald nih menemani kamu semua ya. Sebelum nanti di jam 3 Ronald udah pamit nih, teman-teman Pro 2, menemani kamu semua. Okay, beberapa lagu-lagu lagi masih Ronald siapkan mengisi ruang dengar kita semua ya, teman-teman Pro 2. Ronald bakal play untuk kita semua yang cuy-cuy baru aja kemarin. Cuy-cuy yang apa? Yang baru aja kemarin menang VMA sebagai Best New Artist, apalagi kalau bukan Sienna Spiro yang kemarin menang Best New Artist di VMA 2026. Langsung aja kita bakal dengarkan lagu dari Sienna Spiro yang membuat namanya tuh dikenal oleh dunia, yaitu Die on This Hill.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 14.56 waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih, Ronald pamit ya gengs ya, menemani kamu semua. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: Pinjol?
1: rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Halo, selamat siang ya. Siang jelang sore ya. Atau sore aja ya. Lebih enaknya ya, karena waktu udah di pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Ya, Martin kembali menyapa Anda di hari ini, edisi siaran ya. 2 Oktober 2026 ya. Selamat sore aja untuk teman-teman yang mungkin saja baru beranjak ya, dari tempat aktivitas menuju tempat tinggal ya. Hati-hati aja di jalan ya, kiranya sehat selalu untuk kita semua ya. Dan guys, nantinya di sore ceria ya, akan hadir untuk Anda. Jadi masih ada beberapa serangkaian musik hiburan Martin hadirkan.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepo, itu yang saya tidak tahu kesian, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Bionda putuskan. Saya tidak mengerti kesian apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Tepat aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: I am a rich man. I am a rich man. I'ma care of myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high-end man.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, masih bersama Pro 2 FM Nabire dan juga bersama saya di Sidi Martin. Ya, masih selalu setia menemani maupun menghibur Anda semua di sore hari ini. Ya, buat teman-teman yang mungkin saja lagi berolahraga, yang lagi nge-gym nih, waduh. Enak ya hidup, apa isinya, hidup selalu memperhatikan kesehatan ya. Oke, dan juga mungkin buat teman-teman yang sore hari ini ya lagi apa nih, lagi ngerjakan tugas kantor ya, yang masih stay di bangku kerjanya ya, tetap semangat ya teman-teman. Walaupun kita awali bulan yang baru ya dengan pekerjaan lebih menumpuk lagi ya, tapi setidaknya kita bisa, apa ya, saya bisa dapat selesaikan tugas itu dengan sebaik mungkin. Oke, masih di sore ceria. Selepas tadi ada santai siang yang sudah kita lewati. Ya, dan masih Martin hadirkan beberapa musik pilihan ke ruang pendengaran kita.

Ya, dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, pukul 16.59 menit waktu Indonesia Timur. Kita cukupin dulu ya di sore ceria, dan nanti kita melangkah di segmen yang selanjutnya. Dan masih kita hibur Anda dengan serangkaian musik pilihan ya di segmen acara yang selanjutnya di Taukah Kau. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune aja, dan nanti ada senjanya anak kreatif di pukul 18.10 menit ya, selepas tarhim dan azan maghrib. Dan nanti ada sore ceria di sesi yang kedua di pukul 19 ya, dan juga ada jaga malam. Dan nantinya di pukul 21 kita akan ikuti siaran berjaga musik live chat, dan sekaligus nantinya kita akan relay bersama teman-teman di RRI Pro 2 Jayapura. Jadi buat teman-teman masih ada beberapa serangkaian acara yang masih saya temani Anda hingga malam hari ya. Bagi Anda yang mungkin masih menjalankan aktivitas hingga di malam hari ya, tetap semangat selalu dan sehat untuk kita semua.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Taukako. Dan nantinya kita akan ikuti dari Ibn Azam Maghrib ya, untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Dan nanti saya akan kembali selepas Tarhim dan Azam Maghrib di segmen selanjutnya di Senjanya Nakratif.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, sudah kita ikuti tahib dan azan maghrib ya, untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya, dan amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa, dan kita melangkah di segmen selanjutnya di Senjang Yana Kreatif.

yang sudah Martin hadirkan ya di ruang pendengaran kita semua. Ya, gimana teman-teman, masih semangat? Oke, saya mau sapa dulu ya buat teman-teman semua di malam hari ini. Ya, masih tetap stay ya.

18 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Wow. Minta maaf ya, Martin tadi harus break dulu ya. Aduh, tadi saya mau bilang mau sapa ya. Mau sapa-sapa begitu ya. Tapi tiba-tiba Martin harus putar lagu begitu ya. Oke, saya mau sapa dulu nih buat ya, saya punya kenalan-kenalan ya. Terutama buat Bapak Andreas ya, buat Pak Andreas beserta Ibu Dokter ya, Ibu Dokter Emma ya, selamat malam Bapak. Selamat berapa aja di malam hari ini, sehat selalu buat Bapak beserta Ibu ya. Dan juga saya mau menyapa juga buat siapa lagi ya, buat Chandra juga. Halo Chandra, gimana kabar Chandra, ada kah? Ya, sukses ya dengan setiap apa yang kamu lakukan ya, ya so pasti lancar selalu dengan usaha-usaha Anda semua ya, baik itu dari segi apa ya, saya jadi konten kreator ya, maupun pekerjaan lainnya ya, yang semoga sukses untuk Chandra ya. Hai sasayangku, thank you for watching. Oke, dan juga saya mau sapa-sapa juga buat teman-teman yang lain ya, buat para teman-teman rental mobil dimanapun Anda berada ya, yang berdomisili di Nabire ya, selamat malam ya. Sehat selalu untuk semuanya ya. Kiranya sukses selalu dengan usaha-usaha yang kalian keluti ya, atau yang kalian miliki seperti itu. Oke, nanti kita melangkah di sore ceria sesi kedua ya. Jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro FM, teman terbaik kamu untuk kita semua di malam hari ini.

0: Produ FM. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, teman terbaik kamu. Iya. Yeah. Sini ada beberapa kembang ya dari Black Melanesia. Iya, yeah. Malam hari ini di sore ceria ya. Yeah, kita ada sedikit berbagi tips ya untuk kita semua. Ya, di mana sukses berkarir bukan sekedar punya ijazah. Nah, ini temanya bagus banget topiknya ya. Terkadang apa ya, kita berpikir bahwa dengan ijazah ya, atau mungkin ya, kalau kita tidak sekolah sampai selesai terus tidak memiliki ijazah, mungkin kita akan sulit untuk bisa menjadi orang sukses ya. Itu kebanyakan orang berpikir begitu ya. Mana mungkin teman-teman, saya kan cuma tamatan SMP, saya mungkin cuma tamatan SD, saya mungkin cuma tamatan SMA ya, mana mungkin saya bisa jadi orang sukses ya. Malah ada yang lebih parahnya lagi teman-teman, terkadang kita punya gaya berpikir ini kadang yang membuat kita itu lemah ya, lemah untuk mau melangkah dengan yang lebih baik begitu. Kenapa? Ya, selain bahasa-bahasa yang tadi yang saya katakan itu, juga ada yang seringkali kita garis bawahi, ada bahasa yang seringkali membuat kita semakin lemah lagi ya. Mana mungkin, saya kan cuma orang yang biasa-biasa aja ya. Ayah dan ibu saya kan ya pekerjaannya serabutan ya. Mana mungkin saya punya ayah dengan ibu bisa lanjut menyekolahkan saya dengan gelar yang lebih baik lagi gitu ya. Ente itu mungkin S1, D3 ya. Mana mungkin ya kan. Yang ada nanti saya bikin tambah susah keluarga begitu. Ya, kalau menurut saya teman-teman ya, menurut dari kacamata saya itu gak jadi masalah. Kenapa saya bilang gak jadi masalah ya? Selagi orang tua kita mampu dan bisa menyekolahkan kita yang lebih lanjut lagi, kenapa enggak? Kenapa? Setiap sesuatu yang direncanakan oleh orang tuamu untuk masa depanmu yang lebih baik itu akan membuahkan hasil yang lebih baik. Ya, dan juga itu memiliki sesuatu semangat hidup yang tidak kamu ketahui, gitu, ya. Nah, jadi kadang kebanyakan orang tua tuh berkata gini, ya, pernah mungkin ada dengar bahasa ini, ya. Cukup saya yang sekolah sampai di sini, ya. Tapi anak saya jangan sampai tidak sekolah sarjana, atau tidak apa ya, saya jangan sampai tidak sarjana. Nah, itu kata kalimat itu yang selalu menjadi motivasi tersendiri untuk kebanyakan orang tua, ya. Nah, yang mungkin saja memiliki latar belakang kehidupan ekonomi yang mungkin saja tidak sebagus orang lain gitu ya. Nah, jadi walaupun mereka punya profesi pekerjaan yang apa adanya, tapi mereka yakini gitu. Mereka yakin ya. Mereka mencoba untuk meyakini diri mereka ya, bahwa saya bisa ya kan. Saya bisa menyekolahkan anak saya sampai ke perguruan tinggi. Dengan semangat, dengan apa istilahnya, dengan positif yang thinking ya. Mereka berusaha itu ya. Mereka semaksimal mungkin semuanya itu untuk anak mereka punya pendidikan yang selanjutnya yang lebih baik. Ya kan? Nah, jadi kalau saya mau bilang ya, ini enggak ngaruh, ya kan? Orang sukses itu enggak perlu ijazah juga enggak apa-apa. Kebanyakan kita lihat banyak orang-orang sukses di luar sana itu banyak yang tidak memiliki ijazah. Ya. Ada ya, mereka sekolah cuma setara SMA, bahkan mungkin SMK, ya kan? Nah, tapi mereka mampu, ya, mampu membangun kehidupan mereka yang sukses, ya kan? Nah, tapi ya itulah teman-teman, ya. Kadang kita itu nggak tahu resepnya seperti apa, ya kan? Resepnya seperti apa untuk sampai ke sananya, gitu, ya kan? Nah, terus resepnya seperti apa untuk menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang harus mereka lalui. Tindakan-tindakan apa saja yang harus mereka lakukan, kan begitu.
Ya, jadi kita nggak tahu itu apa sih. Seringkali kita cuma menilai orang itu ketika dia sudah sukses, tapi kita tidak pelajari dari step by step yang mereka punya, ya kan? Nah, yang mereka punya untuk melalui semuanya itu dengan yang baik, kayak gitu. Jadi kita cuma tahu, wih dia sukses, dia berhasil, wih dia bagus gini-gini. Tapi coba kamu lihat latar belakangnya. Latar belakang dia untuk mencapai ke sana itu seperti apa, gitu kan? Apakah memiliki tantangan yang besar atau gimana, kita nggak lihat itu, ya kan? Apakah dia kerjanya full time, tidak mengenal waktu untuk istirahat atau gimana? Atau mungkin dia tidurnya cuma berapa jam, habis itu dia lanjut kerja lagi, ya kan? Kita nggak cari tahu itu, ya. Sebenarnya resep, kalau kita mau cari tahu resepnya orang sukses itu, lihat latar belakangnya, bukan lihat pencapaian yang dia sudah raih, ya kan? Nah, karena kita cuma nikmati apa sih? Nikmati kesuksesan orang lain itu dari keberhasilan yang ada, ya kan? Yang sudah kita lihat. Tapi yang kita apa sih mau rasakan itu kita tidak lihat, kan gitu. Nah, jadi ya kalau saya mau bilang, sukses berkarir bukan sekedar punya ijazah saja. Ya, kita nggak punya ijazah juga kita bisa jadi orang sukses. Yang penting kita mau berusaha. Berusaha untuk mau cari solusinya, berusaha untuk mau belajar, dan berusaha untuk menerima masukan, ya kan? Baik itu kritiknya negatif maupun positif, kita harus siap, gitu kan? Dan juga kita harus punya apa? Mindset yang luas, ya kan? Bukan mindset yang tidak luas, karena mindset itu juga itu menjadi tolak ukur kita untuk berpikir yang baik, ya kan? Karena kebanyakan kalau kita mau menjadi orang sukses itu banyak sekali tantangan. Tantangan satu aja udah down buat kita, ya. Orang baru ngomongin aja kita udah merasa tersinggung, ya, mudah baper dengan kata-kata yang lain, ya kan? Padahal ini masukan untuk kita, tapi kita nggak bisa menyaring itu semua dengan yang baik, gitu kan? Kita semua lihat semuanya itu dari sisi negatifnya, sisi buruknya, gitu kan? Nah ini yang selalu apa sih membuat kita itu susah untuk menjadi orang sukses itu, karena kita sulit untuk mengolah kita punya pemikiran yang sehat. Susah untuk kita mengolah itu, ya kan? Selalu kita persepsi dengan bahasa-bahasa orang yang apa? Yang selalu membuat kita tuh merasa tersinggung. Teman-teman dia sudah jadi orang sukses, jadi bicara tuh begini. Bukan begitu, ya kan? Jangan selalu berprasangka buruk dengan omongan orang. Saring dulu lah, ya kan? Lihat dulu maksud dan tujuan dari kalimat itu. Pelajari dulu, ya kan? Nah, kalau memang itu semua memiliki unsur apa? Menyakiti dirimu, oke, fine, boleh Anda berkata itu. Tapi kalau ada unsur yang baik untuk membangun dirimu, punya karir atau punya masa depan yang sukses, kenapa enggak kamu ambil? Ya kan? Kamu harus ambil lalu merubah, ya kan? Nah, merubah konsep hidup kamu gitu. Supaya kamu juga ikut menular kesuksesan yang mereka raih, gitu kan? Saya udah bilang, makanya mainlah yang jauh. Jangan main di lingkungan yang itu-itu aja. Karena apa? Ketika kau mainnya

Jadi itu yang lu bilang, pilihlah teman yang berkualitas, pilihlah lingkungan yang memiliki circle yang sehat gitu, bukan circle yang penyakitan, ya kan? Tahu kan penyakitan, hari-hari cuma berpikir senang-senang, tidak berpikir hari esok seperti apa, apa yang harus saya lakukan, gimana nanti saya harus hadapi dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, kita nggak mikir itu, kita cuma mikir senang-senang aja. Kita nggak berpikir bahwa, oh iya, ketika saya senang hari ini, gimana nanti nasib saya punya masa depan yang selanjutnya seperti apa? Apakah saya nanti akan jadi orang yang pecundang atau saya akan jadi orang yang lemah ketika menghadapi badai ombak yang nantinya akan menerpang hidup saya punya masa depan, ya. Nah, jadi ini teman-teman, ya, ini perlu kita pelajari bersama, ya kan? Nah, nggak perlu kita takut, nggak perlu kita khawatir. Orang sukses itu nggak lihat dari kau punya ijazah apanya, enggak, tapi dilihat dari semangat hidupmu, dilihat dari mindsetmu. Ya kan, dan juga dilihat dari skill, ya kan. Nah, jadi itu teman-teman.

Oke guys, memiliki jasa merupakan salah satu modal penting untuk memasuki dunia kerja. Nah, itu kalau kita bilang di kita sendiri ya. Nah, tapi coba kamu lihat orang luar, ya kan? Wow, luar biasa kan? Ijazah itu nomor 2, skill pengalaman itu nomor pertama. Ya kan? Ijazah itu nomor 2. Ya kan? Orang sukses itu enggak melihat dari itunya, ya kan? Banyak kamu lihat kan, kita itu kebanyakan ketipu tuh dari orang-orang sukses yang cuma memiliki latar belakang hidup yang sederhana. Ya, mungkin kita berpikir, ah ini dia bapak dulu nih bos, ya kan. Wah, dia dulu bapak begini-begini dan lain sebagainya. Enggak. Coba kamu cari tahu latar belakang dia, kehidupan keluarganya seperti apa. Ya, itu kebanyakan orang sukses itu memiliki latar belakang keluarga yang sederhana. Yang pekerjanya apa adanya, bukan adanya apanya. Gitu kan? Nah, jadi jangan salah, bos, ya kan? Nah, namun guys, ya, kesuksesan dalam berkarir tidak hanya ditentukan oleh latar belakang pendidikan, melainkan apa teman-teman? Kemampuan, pengalaman, sikap profesional serta kemauan, ya, untuk terus belajar juga menjadi bagian penting dalam membangun karir. Tuh. Jadi kemampuan, pengalaman, sikap profesional, serta kemauan. Nah, itu yang harus kita miliki dulu, ya kan? Nah, di tengah dunia kerja yang terus berkembang, seseorang dituntut untuk memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, ya. Kemampuan berkomunikasi, guys, ya.

Kemampuan berkomunikasi, ya, bekerja sama dalam tim, memecahkan masalah, pengelola waktu, serta beradaptasi, ya, dengan perubahan menjadi beberapa kemampuan yang dapat mendukung perkembangan karir. Selain keterampilan, ya, guys, ya, pengalaman juga memiliki, ya, peranan penting, ya. Pengalaman dapat diperoleh melalui organisasi, kegiatan sosial, magang, pekerja paruh waktu, maupun berbagai kegiatan lain yang memberikan kesempatan untuk belajar dan bertanggung jawab. Nah, hal lain yang tidak kalah penting adalah sikap, ya, yaitu disiplin, jujur, bertanggung jawab, memiliki etika kerja yang baik, dan mampu menerima kritik, ya, merupakan sikap yang dapat membantu seseorang membangun kepercayaan di lingkungan pekerjaan. Bagi para pencinta, apa, saya bagi para pencari kerja, ya, jangan berputus asa, tetap semangat, ya. Dan so guys, karir juga, ya, karir juga tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Karena itu, kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi menjadi bekal penting dalam menghadapi perubahan. Nah, tuh kan teman-teman, yang penting Anda punya kemauan, Anda mau belajar.

belajar dan lain sebagainya, ya monggo, ya kan. Jangan selalu berprasangka buruk dengan hidupmu sendiri, ya kan. Kita yang saya bilang, kita ini suka apa sih, suka pilih-pilih pekerjaan, ya. Jangan terlalu banyak pilih-pilih pekerjaan, teman-teman, ya. Rasa pekerjaan ini nggak cocok apa segala macam, pindah. Rasanya nggak cocok lagi, pindah, ya. Kebanyakan yang nggak cocok itu bukan pekerjaannya, upahnya, ya kan. Karena apa, mungkin kita anggap kecil, ya kan. Kok betul nggak kecil kan upahnya kan. Guys, memang betul, kita hidup butuh duit. Kenapa saya bilang kita hidup butuh duit? Karena ke depan itu kebutuhan hidup itu akan semakin mahal, ya kan? Tapi sekarang gini, guys. Kamu tahu nggak? Ya kan? Kamu tahu nggak? Di luar sana ada orang yang memiliki upah lebih rendah daripada hidupmu, tapi mereka mampu bertahan dengan ekonomi yang mereka hadapi, ya kan? Mereka mampu bertahan, ya. Mereka mampu memberikan senyuman indah di depan kalian, ya kan? Kok bisa ya mereka bisa senyum begitu sementara mereka punya pendapatan nggak gede, gitu kan? Itulah kalian belajar dari mereka, ya. Mereka bisa begitu karena mereka hidup selalu mensyukuri. Mereka selalu mempelajari setiap kehidupan yang mereka miliki, ya kan? Dengan berbagai macam ujian maupun cobaan yang mereka hadapi, ya kan? Kita yang baru gaji 2 juta lebih, 1 juta lebih, ngeluhnya luar biasa. Ya mungkin sekarang UMR mungkin di atas 4 lebih, ya. Kita masih ngeluh, ya kan? Kalau kita mau gaji lebih besar lagi di atas itu, ya elah, jadi orang mensyukuri aja lah, ya kan? Sekarang kamu pilih mana? Kamu kerja atau nganggur? Ya kan? Betul nggak? Kerja apa nganggur? Ya kan? Nggak usah jauh-jauh deh, ya. Kita ini gengsi-gengsi, ya. Kamu lihat orang di luar sana, ya. Ya. Nggak usah jauh-jauh, teman-teman. Ada saya punya teman, ya. Dia seorang sarjana, ya. Dia sekarang, ya. Kalian tahu dia kerjanya apa? UMKM, Pak. Ya, pedagang, ya kan? Kadang saya bilang sama dia, "Bro, kok tidak malu?" Ya. Biasanya orang kalau kuliah sarjana S1 atau S2, gengsinya tuh besar. Saya pun teman jawab, bilang, apa bikin untuk saya? Bro, kalau kita hidup termakan gengsi dan lain sebagainya, kita akan kelaparan, bos. Ya. Ya. Sebenarnya, iya, kita kelaparan. Ya kan? Emang kau mau hidup dengan ijazah? Kau harus hidup itu dengan makan minum. Ya kan? Jadi apapun pekerjaan yang kau miliki saat hari ini, kau jalani aja prosesnya. Ya kan, kita nggak tahu rencana Tuhan ke depan seperti apa untuk kita. Dia bilang, iya emang kadang orang bicara begitu, tapi kadang itu mereka akan di tengah-tengah jalan itu akan berhenti karena akan ada berbagai macam cobaan yang akan mereka hadapi, baik itu di sekitar lingkungan pertemanan atau apa segala macam, ya. Nah, kadang orang ih kawan, mama, kok kemarin kuliah di sana tuh S1 atau S2 begitu, baru pulang-pulang jadi pedagang. Nah, jadi menjaga image, menjaga harga diri, ya, kita tutup usaha kita, ya, apa segala macam, ya. Nah, teman saya bilang apa? Biarin orang mau ngomong apa, ya. Yang penting saya bangun usaha saya ini nggak dari uang mereka, ya kan? Melainkan ini dari uang saya pribadi dengan keluarga, ya kan? Nyokap bokap saya bantu. Nah, ya udah, nggak apa-apalah kalau kau punya prinsip hidup seperti itu, baguslah, ya kan? Jadi apa ya sih, kalau saya mau bilang, ini bisa kita dapat belajar dengan hal yang baik, ya kan? Nggak perlu kita gengsi. Ya, kalau kita gengsi dengan gelar kita di ijazah, kita kelamaan nganggurnya, bos, ya kan? Betul nggak? Kelamaan nganggur. Orang udah curi star, kita baru mau star, ya elah.
Bangun bos, jangan tidur lama, ya kan? Jangan tidur lama dengan ijazahnya. Bangun dan cari pekerjaan. Kalau udah dapat pekerjaan, disyukuri dan dinikmati prosesnya. Ya kan? Betul nggak? Kita ini selalu mau yang instan-instan. Ya kan? Betul nggak? Jadi hidup ini tidak seinstan mie, ya kan? Tidak seinstan mie, langsung tinggal sulap sudah jadi, ya kan? Tinggal tambah mungkin telur, udang, apa segala macam kan? Nah itu mie punya gaya hidup tuh seperti itu, tinggal direbus sudah jadi, ya kan? Makan nikmat lagi gitu ya. Nah, tapi hidup nggak seperti itu bos, kok harus kerja keras, ya kan? Kok akan kerja dengan tidak mengenal waktu? Ya kan, itulah hidup seperti itu bos, ya kan? Kalau kau cuma berpikir ijazahmu, kau harus berpikir dengan gelarmu. Keburu lama nanti kau di situ, ya kan? Betul nggak? Orang lain udah sukses di luar, nah kau baru mau start, ya elah. Jadi apa saya kesimpulannya di sini ya, kerja aja, apa adanya kerja aja, gitu kan? Nggak apa-apa, selagi itu bisa dapat membangun masa depanmu, ya silakan kamu coba. Silakan kamu kuliti yang ada yang baik gitu, ya kan? Nggak usah kamu gengsi, nggak usah kamu merasa minder, ya kan? Kalau kamu merasa minder dan lain sebagainya, itu parah. Ya kan? Betul nggak? Yoi. Banyak lah ya teman-teman. Saya tuh banyak sekali belajar pengalaman hidup dari teman-teman yang ada di luar sana ya. Nah, dengan memiliki berbagai macam latar belakang kehidupan yang luar biasa hebat ya, ya kan. Nah, jadi itu yang apa ya, saya yang membuat saya semangat itu di situ ya. Nah, dan ditambah lagi teman-teman ya, saya punya prinsip hidup ya, hidup mati berkat rezeki itu Tuhan punya. Jadi apa yang Tuhan saat ini berikan untuk kita, kita harus jalankan. Kita harus syukuri, ya kan? Nah, karena itu merupakan tugas, ya kan? Tugas pelayanan kita, ya kan? Untuk melayani orang. Nah, tapi kalau kita jadi orang yang enggak mensyukuri dan lain sebagainya, itu berarti kita jadi orang yang egois terhadap dirimu sendiri, ya kan? Bukan terhadap orang lain, dirimu sendiri yang egonya luar biasa. Kok mau apa lagi? Kok mau langsung duduk jadi bos? Nggak mungkin lah. Asalkan S2, masa saya harus duduk di staff biasa? Saya harus jadi manajer kayak atau jadi apa gitu? Ya elah. Atau jadi HRD ya? Aduh. Mimpi kali bos. Jalani dulu prosesnya bos. Nggak langsung naik ke atas. Harus lewat siksak susut dulu gitu kan. Nah, berbelok-belok dulu gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau saat ini teman-teman yang masih saat proses mencari pekerjaan, semangat ya. Terserah mau kerja apa aja silakan gitu ya. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Lanjut, tabrak ya kan. Kerja padanya jadi ya kan. Mau upahnya berapapun ya disyukuri aja ya kan. Kalau kamu nggak mensyukuri yang ada, berarti kamu ego sendiri untuk dirimu, ya kan? Kamu bikin susah hidupmu sendiri, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, main jauh. Main jauh supaya kamu banyak pengalaman hidup dalam dirimu. Banyak belajar ilmu yang ada di luar sana yang baik untuk kamu punya masa depan. Untuk membangun masa depanmu. Ya kan, kalau kau cuma hidup di sekitar circlemu yang tidak sehat itu, aduh, yang tidak mendukung karirmu, tidak mendukung masa depanmu, ya sudah, mau bagaimana lagi, kan pilihan tuh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini bukan saya mengejek ya, enggak, saya menyinggung enggak ada, saya enggak ada bermaksud apapun dalam menyinggung siapapun orang. Yang baik kita bagi, yang tidak baik ya mari kita tinggalkan, seperti itu. Kita harus konsisten dengan hidup yang ada, ya.
Nah, kita jangan terlalu banyak pilih-pilih. Kalau tuh banyak pilih-pilih, nanti tuh susah sendiri.

Oke, jadi selebihnya seperti itu. Oke, dan ini teman-teman, saya agak sedikit cerita ya, berbagi cerita aja dulu untuk teman-teman ya. Nah, ini ada teman saya nih ya. Nah, ada teman saya kadang berbagi ya hal yang baik untuk diri mereka ya. Saya bilang sama teman saya ya, karena kadang dia bertanya gini ya, saya begini begitu dan lain sebagainya ya, saya tidak nikmati apa yang saya miliki ya. Dan ya, kalau saya mau bilang ya, dia anak muda juga ya, belum nikah ya dan lain sebagainya ya. Nah, saya mengajar dia untuk membangun usaha untuk diri dia ya. Jadi saya bilang sama dia, kalau kau mau memiliki hasil pendapatan yang lain ya, coba bangun usaha yang baru untuk dirimu ya. Dia takut ya, takut ketika mau melangkah ya kan. Saya bilang sama dia, enggak usah takut. Kalau itu menyangkut hal yang baik ya silakan. Kamu harus optimis ya. Daripada uangmu habis takaruan, kagak jelas ya kan? Mendingan kamu bikin usaha modal ya kan? Usaha ya kan? Modal usaha untuk jangka waktu yang berikutnya kan gitu. Ya udah. Ya, teman saya ya, dia lakukan apa yang saya sarankan ya. Ketika dia dapat penghasilan yang lumayan ya, dia ngomong sama saya, enak juga ya. Enak juga ya saya punya kayak gini ya. Udah saya tanya, udah terregistrasi? Sudah terregistrasi. Kamu udah daftar? Udah ya. Dan saya tanya dia, penghasilan kamu sehari itu dapat berapa? Dia bilang, kalau ini kan teman saya ini, dia beralih yang nggak pasti yang pekerjaan lainnya ya. Dia tukang ojek ya. Dia kalau bilang kalau rame ya bisa dapat 300, bahkan mungkin lebih dari itu ya, tergantung dari kita bagaimana kita punya cara pendekatan dengan konsumen kan, seperti itu. Jadi karena ini, aduh, saya begini-begini dan sebagainya. Sama itu, kau sudah rasakan hidup yang seperti itu kan? Enak nggak? Enak, ya kan? Jadi nggak tunggu gaji masuk rekening, kita udah punya gaji sendiri, gaji tambahan kan, seperti itu. Dan sampai sekarang ini, ya kan? Malah dia bilang kemarin, ya kawan, saya dia mau tambah lagi. Ya silakan, selagi itu menyangkut hal yang baik, silakan kamu membuka sayap. Ya kan, tidak ada masalah. Saya sebagai teman, saya berikan support, berikan semangat. Ya, yang penting ingat, ketika ada rezeki yang lebih, jangan lupa berikan persembahan di gereja. Ya kan? Karena kita bisa sampai saat ini seperti itu karena Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan campur tangan yang membuat hidup kita punya masa depan itu terbuka dengan luas. Ya, teman saya itu ya luar biasa. Ya, ya. Ada bilang, ayo kita, saya kasih rasa kok dulu dengan siapa ini, heben enggak usah ya. Saya itu teman enggak suka apa, saya menerima hal-hal yang tidak wajar ya kan. Kenapa? Itu rezekimu, berkatmu, enggak perlu kau kasih lebih untuk saya. Saya sebagai teman, saya berikan masukan yang baik, silakan kamu mau dengar silakan, tidak juga tidak apa-apa. Ya, karena saya jadi teman, saya mau lihat teman saya itu sukses. Ya kan, bukan lihat teman yang susah, enggak. Ya. Ya. Jangankan teman, ya. Ada adik iparku juga seperti itu, ya. Dia dapat tawaran pekerjaan, ya. Dia cerita, ya. Om, saya mau kerja, Om. Iya, mau kerja. Oh, puji Tuhan, ya. Saya tanya, kerja di mana? MBG, ya. Bukan Mas Bahli Ganteng, ya. Ya. Di MBG, ya. Makanan gizi gratis ya, makanan bergizi gratis. Ya sudah, saya tanya, siapa yang kasih masuk koi? Ada teman saya ya. Semua luar biasa, berarti temanmu itu orang yang luar biasa, yang baik, mau menolong dirimu ya. Tapi Om, begini begini, saya bilang tidak usah takut ya kan.
masalah transportasi dan lain sebagainya, saya fasilitasi, saya siap, ya. Tapi dia balik nanya, aduh om, masalah saya kalau berangkat kerja itu subuh, ya. Udah nggak apa-apa, ya. Hidup mati Tuhan punya, ya kan? Selagi kau kerja punya niat yang baik, semua hal jahat Tuhan akan jauhi. Yang penting kau percaya, yakini dan imani dalam hidupmu. Semua Tuhan akan lindungi dirimu. Ya. Dan sampai sekarang ini, teman-teman, dia udah 1 bulan. Baru-baru masuk ya. Ya saya bilang sama dia, kerja saja, nggak apa-apa. Ya, nggak usah takut. Ya. Saya siap memfasilitasimu. Ya. Saya siap membantu dirimu. Saya senang kamu mau maju. Ya. Kalau kau jadi anak muda yang pemalas, yang bodoh dan lain sebagainya, kau tidak akan jadi orang yang hebat di kemudian hari. Kau jangan hidup selalu menyusahkan keluargamu. Kau harus berdiri dengan kakimu sendiri, ya kan? Buktikan kepada keluargamu, walaupun pekerjaanmu tidak sebagus orang lain, yang penting pekerjaanmu itu bisa menghasilkan pendapatan untuk kasih nafkahi keluargamu di sana. Ya udah, ya. Nah, ya om, saya harus kerja ya. Iya. Kau ingat, ketika kau kerja, apapun kepercayaan dan lain sebagainya dari pimpinan untuk dirimu, jaga, ya kan? Jaga amanah kepercayaan pimpinanmu. Jangan sekali-sekali kau menyakiti hati pimpinanmu. Ya, mengecewakan apalagi, jangan sampai, ya kan? Ya sudah, ya. Adik ipar saya dia kerja apa segala macam, ya. Ketika dia terima gaji, wait. MBG. Ya. Lumayan juga ya gajinya ya. Ya kan teman-teman yang mungkin profesinya di MBG gajinya lumayan kan? Iya, saya lihat ada yang ini, waduh, lumayan juga pak, rata-rata net pak, ya kan, lumayan gede ya. Dia terima gaji, ya, dia panggil saya. Tapi saya udah tahu, ya kan, baru bulan kemarinnya terima gaji. Udah, nah, dia telepon saya, om, bisa antar saya. So, oh, anak ini terima gaji nih. Gaji awal ya. Saya mau kemana? Saya mau ke tempat kerja ya. Alasannya dia mau kerja, ya kan? Ada kerja tambahan. Nah, saya tanya-tanya, dia bilang dia mau absen. Saya bilang, oh ini udah lain ya. Dia bilang sama istri saya, adik dia mau terima gaji. Eh? Kok tau dari mana, Pak? Ya. Dia mau terima gaji, kok lihat aja ya. Udah. Dengan berjalannya waktu, ya benar dia terima gaji pertama. Ya sudah, saya dengan istri ke kakak punya rumah, ya saya lihat dia duduk, ya sangka cie habis terima gaji ya. Dia senyum gitu kan. Istri saya bilang apa, pak kok jangan sembarang pak, ya kasihan dia lah, ya saya bilang, enggak terima gaji. Awal bulan kok, ya kan? Awal bulan apa ini? Belum awal bulan ini, masih pertengah apa akhir ya? Sudah mau detik-detik habis uang. Ya, saya bilang enggak, habis terima gaji dia kan. Sudah, istri saya, enggak mungkin lah. Ya masih dia baru kerja berapa minggu ini, udah mau habis bulan ini kok masa dia sudah terima gaji? Ya enggak percaya ya. Namanya orang kalau udah di training apa segala macam pasti akan punya hasil yang baik kan, seperti itu. Sudah, saya masuk atrek mobil. Ya. Dia panggil saya, "Om, sini dulu." Udah tambah yakin sekali saya kan. Istri, kamu udah kok dengan kok pom bikin apa?" Saya bilang, "Shh. Namanya ibu-ibu pi masuk sana, tidak usah ikut campur orang tua urusan." Langsung dia bilang sama istri saya, "Tante, minta maaf ya, kenapa? Saya baru terima gaji." Istri saya, "Loh, berarti om mau bicara nih betul?" "Iya, om bicara betul, dia udah rasa itu." Saya bilang sama istri saya, "Kak, tuh kan saya udah bilang kan, baru terima gaji." Udah, ya. Jadi istrinya,
Pak, gue tau dari mana kalau dia terima gaji? Ya secara kita juga kan dulu kerja di swasta. Jadi kalau swasta itu terima gaji itu kadang di tengah-tengah tanggal, ya kan? Nah, kadang di tengah, kadang di mau di akhir, ya kan? Terima gajinya kan? Nah, beda kalau kita yang pegawai negeri. Kadang tuh awal, ya kan? Awal terima gaji tuh di tanggal bulan yang baru, ya kan? Kalau swasta kan itu kadang pertengahan atau hingga akhir, ya kan? Nah, itu baru terima gaji gitu. Nah, ya udah, istilahnya memang. Kalau ada yang kopo, Min ada kontak batin. Masalah bau-bau uang, kamu dua. Saya bilang, oh jangan salah. Ya sudah. Adik saya ini, ya, adik ipar saya ini, dia bilang, mari dong ikut saya dulu. Wits, kata selak dia mau bagi ya. Bagi hasil kerjasama. Saya bilang sama dia, simpan ya. Yang penting kau kasih uang bensin saja, isi bensin di sini ya. Nggak apa-apa, om fasilitas kendaraan yang penting kok isi bensin ini. Oh ya udah. Ya, jadi enggak apa saya tidak minta apa-apa pun dari adik ipar saya. Saya kalau selagi itu hal menyangkut hal yang baik untuk masa depan mereka, kenapa tidak? Saya dukung aja kan gitu. Ya. Nah, bukan berarti kita seperti itu untuk mencari muka atau untuk mendapatkan pujian, tidak. Kita bukan haus validasi, ya haus pujian, tidak. Ya, itu cara hidup kita mendukung diri orang lain. Supaya apa? Supaya mereka jauh lebih semangat lagi untuk mengejar mimpi mereka. Ya, kan? Supaya mereka jauh lebih sukses lagi daripada diri kita. Seperti itu. Ya, jadi sudah. Ya, sebenarnya istri saya. Kalau dia kasih saya uang berapa? Tadi dia mau kasih 1 juta. Gayanya luar biasa. Mau kasih ku berapa? 1 juta? Iya, mau kasih saya 1 juta. Gila, mau aku bagi gaji. Saya bilang sama dia, enggak, saya enggak terima ya. Saya ikhlas membantu dirimu, saya ikhlas membagi pengalaman hidupku untuk kamu. Ya, silakan, kamu belajar dengan hidupmu sendiri, ya kan? Jadi, bilang, kok ambil kah? Tidak lah, maksud saya ambil. Kok tanya dia sudah? Ya, udah kasih, ya kan? Nah, udah kasih 1 juta, ya. Tapi saya nggak mau. Ambil aja. Ini punyamu, rezekimu, ya kan? Nah, malah saya bilang dengan dia, kasih persembahan di gereja. Karena awal dari kamu masuk pekerjaan, ya kan? Kamu kasih persembahan sama Tuhan, ya. Karena dia, kau bisa punya pekerjaan. Karena Tuhan, kau bisa dapat berkat, ya kan? Nah. Jadi jangan lupa, persembahan itu penting untuk Anda syukuri di gereja. Nah. Ya sudah, itu saya bilang, awas kau tipu ya. Nah, ya sudah, dia tanya ya, di persen. Kau betul tadi gini? Iya, tante, tapi saya kasih isi bensin aja, uang bensin aja. Oh ya udah. Enggak lah, maksud saya mau ambil ya, kasihan ya. Kita itu saling membantu. Tidak ada salahnya hidup kita yang masih ada ini kita saling berbagi pengalaman hidup yang baik, ya kan? Apa sih yang kita cari di dunia ini? Harta. Mati enggak bawa apa-apa, Bos. Kita bawa cuma baju sepotong, Pak. Yeah. Baju tidur kaku dalam peti, Pak, selesai. Ya yeah, kan? Aman kan? Nah. Tapi yang kita bawa adalah sesuatu amal ibadah di akhir kehidupan kita. Nah, itu kunci tujuan dalam hidup itu selalu banyak berbagi berkat. Ya. Yeah. Engkau harus menjadi sumber berkat untuk orang lain. Dan ingat, hidup jangan selalu mempersulit hidup orang lain, ya. Apa yang menjadi berkat orang lain, jangan kamu ambil dari mereka. Apa yang menjadi rezeki dengan pendapatan yang harus kamu kasih ke dia, jangan kamu makannya, bukan menjadi rezekimu. Ya kan? Nah, apa yang kau makan hari ini, apa yang kau bikin susah orang lain di hari ini, di kemudian hari, engkau akan dibikin susah 2 kali lipat. Jadi seperti itulah. Ya, jadi itu ya, apa yang saya berbagi ya, itu baik ya kan teman-teman ya. Jadi tadi saya bilang, pilihlah pertemanan yang sehat. Carilah lingkungan circle yang baik untuk kamu bergaul ya. Jangan cari circle yang cuma mau senang-senang doang ya. Cuma mau baku kasih jatuh ya.
Ya, memang kan cari circle yang betul-betul baik dan sehat untuk kamu bergaul. Ya, dengan circle yang sehat, dengan circle yang baik, maka masa depanmu akan sukses. Oke, kita akan melangkah di jaga malam dan masih Martin temani Anda, ya. Jadi selamat malam aja untuk Anda semua.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM. Jangan galau malam.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, tanpa tak terasa, Farin cukupin dulu kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, thank you banget atas kesetiaan Anda ya, yang sudah mendengarkan siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini ya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kami bisa dapat memberikan suatu nuansa tersendiri dalam berbagi informasi maupun hiburan di ruang pendengaran kita semua. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan dalam menghadirkan musik hiburan ya, saya di sini Martin yang bertugas meminta maaf yang sebesar sebesarnya semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Di edisi siaran 2 Oktober 2026 bertepat di hari Jumat, saya di sini Martin undur diri. Yeah.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, teman bro 2. Di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman bro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta. Di RRI Jakarta tentunya di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama cantik manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama cantik manis teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to NLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay. Halo.
2: Ini harus maju ya kak?
3: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
3: Jadi gue kenalin lo Eddie.
0: Boleh.
3: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
4: Yes.
0: Selamat malam.
4: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
4: Baik. Puji Tuhan.
3: Baik banget.
4: Alhamdulillah. Biasa, ya.
3: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
4: Malam.
3: Jujur jangga. Gen Z banget ya.
0: Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
4: Bener.
0: Lumayan lah ya.
4: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
4: Betul.
0: Orangnya tuh.
3: Yes.
4: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
3: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
4: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
4: kali
0: sih,
4: ya.
0: Iya sih bener sih kalau event ya mostly malam sih ya.
3: Kayaknya kita kayak ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
3: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja aja konser pagi-pagi ya.
3: Iya memang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya?
4: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
3: Iya, benar juga ya.
4: Nanti yang ketiga
0: apa?
4: Enggak.
0: Dessert. Iya.
3: Kenapa tuh?
4: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
4: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau
0: iya boleh. Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
4: Okay. Gitu. Karena ini karena ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
3: Ini cerita dia nih.
4: Cerita aku.
0: Oh, iya.
3: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
4: Iya benar.
0: Oke.
4: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
4: Bucin LDR. Masih.
0: Bener.
4: Oh,
0: masih words ya itu ya, work ya.
3: Masih.
0: LDR tuh work.
4: Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
4: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
3: Tapi indeks ekonomi LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
3: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih. Ini
4: keren,
0: ekonomi
4: ya?
0: Bener. Ya, lagi agak gonjang ganjing gimana ya?
4: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
4: Nah, gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya?
4: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
4: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
3: Nah, Popeye. Pacarnya Popeye.
4: Popeye.
0: Bener-bener. Jadi ceweknya ya. Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
4: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
4: Oh.
3: Olive.
0: Bener.
4: Bener lagi.
3: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
4: Tolong.
3: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
4: Paling.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya ya.
4: Betul.
0: Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
3: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
3: Thank you.
4: Bener.
3: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
3: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
4: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
3: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
3: Betul.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
4: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
4: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus, kamu aja.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri itu nggak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
4: Bener. Gitu, aku bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
4: Kalau nggak ada dia, angkatin.
0: Bener. Seketika langsung nggak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
4: Pacarannya.
0: Bener.
4: Kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya.
4: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
4: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya.
4: Betul.
0: Gitu ya.
4: Benar. Harus pegangan tangan every day every time.
0: Oh ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
3: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
3: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
3: Kan jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate, paling itu aja romansi kita di situ. Sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
3: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
3: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
3: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
3: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
3: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke...
3: Ya, disiasati lah, beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
3: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
4: Iya, benar.
0: Alright, tapi anyway Jenting Panis tuh dari
3: 2000 tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya?
4: 2000. Dua tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita
0: udah
4: workshop itu udah dari tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jetnik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
4: Karenis yang tahu.
3: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
4: Untuk perdana lumayan.
3: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
3: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
4: Iya, silakan.
3: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
3: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
4: kesehari-hari.
0: Casual lah ya bahasanya. Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
3: Betul. Poetry juga kadang.
0: Poetry juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang melati gitu-gitu kan.
3: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga, kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu benar-benar yang casual yang mungkin keseharian lah ya. Yes. Benar-benar. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
3: Menarik lagi Indies Economic.
4: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
3: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
4: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright, teman Brodo, abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman Brodo. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Brodo langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-801-05. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis Ngemil ya. Sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving mungkin ya.
4: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan besar. Bener,
4: makan besar.
0: Ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya. Dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya kan. Mulanya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar.
1: Iya. Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR, pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget.
0: Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gue, yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue. Kan gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener. Sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul.
2: Kupang. Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga kayak, oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya mau percaya, tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR, tapi variabelnya banyak banget. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Kabar, gue penasaran nanya dulu. Benar. Tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya.
2: Human lah ya.
0: Human, bener.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah gak ya?
0: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu.

0: nitip kemana ya, kemana itu ya? Ada nggak ya gitu, iya. Motornya mobilnya ada nggak ya gitu.
1: bener kan
0: tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya kayak ya tadi mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah ini beda-beda nih POV nih. Nah,
1: aku ya, ya
2: lu kan hubungan lu sama lu.
1: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke. Benar-benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan
0: LDR. Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Bener.
0: Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali, dua kali. Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia.
1: Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Benar-benar ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap hubungan punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Benar.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
1: Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call, mau nggak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan, meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia nggak bisa.
2: Berarti sekali video call all out ya.
0: All out ya.
2: Bener kan?
0: Iya
2: kan?
0: Iya,
2: ceritanya. Kenapa negatif out. Pikirannya all out.
1: Matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis.
0: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari ceritanya.
1: Jangan oversharing Kak,
2: Ini gue nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat wifi, kita seminggu 2 kali aja video callnya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin Kak.
0: Di kapal gak ada wartel aja, dengan ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call.
0: Video call.
2: Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya, jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga Kak. Jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia, makanya itu yang gue bilang all out.
0: Even
2: lagi buat kegiatan tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Bro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya, langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya. Dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka, biasanya kita keluarin.
0: Oke.
1: Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: Kayak zaman sekarang.
0: Yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah. Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Bener.
1: Seperti kayak dia video call all
0: asik,
1: out.
0: Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya kita. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada harus gini harus gitu. Bener. Enggak.
1: Ada pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti iya. ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rapnya ya.
2: Iya.
0: Ada
1: rapnya. Itu rapnya unik beda. Banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul,
1: kayak nggak apa-apa gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik. Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
0: Jadilah ya. Akhirnya masuk juga rapnya.
1: Yes.
0: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sahabat-sahabat dulu, ada RR Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah lah ya. Pernah ya.
0: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI 4790 nih, nanya ke Mas Dennis ya. Mas Dennis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Dennis terus berkarya?
2: Wow, deep banget
0: ya, ya. Belum jam 12 sih.
1: Pernah lagi, dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, yes. Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting. Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya. Itu sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
0: Lu harus
1: makan kan gitu.
0: Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Harus apa, ngelakuin apa. Harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp. Dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara jentik manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa, latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau daerah masih bisa dicerita lah ya.
0: Betul.
2: Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka lagi gitu.
2: Iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Kadenis tuh kayak, "Dek, lo mau gak kita bikin lagu nih? Biar tentang maksudnya, papa." Iya, tentang papa. Aku yang gak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya?
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, "Kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati."
0: Yes.
1: Wow. Itu sih jadi acuan gue sih.
0: Benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi. Happy birthday.
1: Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
0: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak songbank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu
1: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke gas.
0: Okay.
1: Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng. Karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Wow.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau kena Genzi, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, bukan. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu.
0: Iya, benar.
1: Nyari aja. Udah ada teknologi kenapa nggak dipakai kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Si Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Jandy
1: Panis. Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya. Single kedua, 37 minggu.
2: Yeah. 7 minggu.
1: 37
0: weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 itu? Minggu, nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Fan. Lo 37 minggu itu berapa berapa bulan?
1: Kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Kok repot sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita gitu kan ya.
2: Ya benar dong berarti kan.
0: Iya benar.
2: Iya benar. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Oh. Bisa pasti ya kak.
0: Cocokologinya gitu ya.
2: Iya. Gue kaget pas liat, oh 37 minggu.
0: Iya, udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga kan? Lagi,
1: iya maksudnya berkeluarga kan.
2: Berkeluarga ya. Awas nih gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Bener. Ingat ini nasional ya.
1: Oh iya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih. Gitu ya.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan kayak gitu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu, exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah,
1: pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, dia nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting gak?
0: Itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda.
1: Iya.
0: Kan?
1: Aduh.
2: Servernya beda.
0: Servernya beda, bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis,
2: kalau ada sama ini. Kalau gue kasih nasihat, nggak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya.
1: Kak Dennis sama Lala nggak bisa.
0: Bener.
2: Dia nggak bisa, gue nggak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga. Gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan, yang bisa gue ikut aja. Modalin sendiri gak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tegado urgenitasnya
2: betul.
0: Ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya gak bisa LDR, Kak. Cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut?
1: Nggak bisa juga.
2: Berarti
1: memang
2: nggak bisa.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
2: Ntar dikira bajak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh, dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Ya, benar.
1: Secukupnya modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
0: Asik. Kayak.
2: Jadi lebih lepas, lebih bener, los. Bener. Oh, jangan kerja aja gitu.
1: Jangan cinta dan materi jangan.
0: Asik.
1: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jentik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan gak? Sampaikan.
1: Oh, seri aku miss.
0: Pindah sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat, promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana, Kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada. Terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya, betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh lagu kita.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, kalau Pro 2 kan Pro 2 ya, bisa denger jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya, dengerin ya. Alright, terima kasih Jentik Manis. Thank you so much.
1: Abis thank ini bakal you, ada Adit.
0: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes.
0: Benar. Ini lagu berarti gak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Iya benar.
2: Nah, kita gak ada rapper, lu mau nge-rap gak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditentu jadi rapper gue. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur. Nanti kemana-mana tempohnya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: upah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

0: Live for Yay Info. Satu, dua,
1: tiga. Cari tempat. Cari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Muslim.
1: Saya Nasrani.
2: Saya Buddha.
3: Saya Hindu.
4: Saya Indonesia.
5: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
6: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
7: Perbedaan budaya.
8: Perbedaan bahasa.
6: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
5: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
6: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
5: Masih

health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu sebagai prioritas.

0: Live for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea. Terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman Radio Inilah Radio Republik Indonesia, program Radio NAB Rai yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sampai nyampang ini hingga malam nanti untuk edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 NAB Depok Tengah, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman berdua semuanya. Pagi ini saya akan stay menemani kamu dengan sepada sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan untuk satu jam ke depan ini, pastinya Just More Music akan menemani kamu. Yes.

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Oga.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
5: Hey yo, this is Unity.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

Oke, sebelum belum kemana satu megahertz teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Ada tulus manusia kuat untuk kamu di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Sabtu. Dan di studio pukul 6 lebih 21 menit. Jangan lupa olahraga teman-teman Pro 2 ya. Karena olahraga itu bisa buat kita sehat. Dan ingat, sehat itu gak gratis teman-teman Pro 2. Kebetulan di hari Sabtu Nabira lagi ke free day ya. Ya, sambil menikmati jajanan, sambil jalan pagi atau olahraga juga cocok banget. Biar seluruh aktivitas kamu tetap dikontrol dengan baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Oke, Rari Prodo Nabira, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Prodo semuanya di studio pukul 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Yang teman-teman Prodo, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Raden Vini Adiani Dewi, menyebut pasien influenza rata-rata membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk pulih. Waktu pemulihan ini tersebut berbeda ya dengan flu biasa yang umumnya membuat kondisi tubuh kembali bugar dalam 3 hari. Nah, Vini ini menjelaskan bahwa gejala influenza ini pada hari pertama dan dapat berupa demam tinggi, pusing lemas, dan pegal-pegal, dan bahkan teman-teman Prodo menurutnya batuk dan pilek ini terkadang tidak terlalu terasa dibandingkan gejala demam dan kondisi tubuh yang lemas. Makanya mengatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di Jawa Barat ya ini terus melakukan kesiapsiagaan menghadapi penyakit yang berpotensi mengalami perburukan. Bahkan ia menyebut setiap rumah sakit kini telah memiliki ruang isolasi setelah fasilitas tersebut diwajibkan ya sejak pandemi COVID-19. Nah, bagi pasien yang baru mengalami gejala selama sekitar 3 hari, Vini menyarankan agar terlebih dahulu melakukan isolasi mandiri. Jika setelah 3 hari tidak terdapat perbaikan, pasien disarankan segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dan Vini juga teman-teman Pro2 meminta masyarakat memperhatikan kondisi tubuh selama menjalani pemulihan dari influenza. Jika kondisi semakin berat, termasuk mengalami sesak dengan frekuensi napas lebih dari 20 kali per menit, masyarakat diminta segera mencari pertolongan medis. Nah, selain penanganan di fasilitas kesehatan, Vini mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya tersebut ini teman-teman Pro2 dilakukan dengan mencuci tangan, menggunakan masker ketika sakit, beristirahat cukup, serta mengonsumsi makanan bergizi.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Halo.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Lampu merah berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
5: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci, Gucci.
8: Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

Oke, Rere Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Hai, teman-teman Pro 2 semuanya. Lesti masih menemani kamu dengan pada pagi ini. Yang ingin Lesti share buat teman-teman Pro 2 nih ya, terkait dengan kesehatan jantung yang memang tidak hanya berkaitan dengan pola makan, bahkan juga aktivitas fisik ya teman-teman Pro 2, baik tekanan darah dan kadar kolesterol. Nah, kondisi rongga mulut ini khususnya kesehatan gusi juga menjadi salah satu hal yang perlu banget diperhatikan karena memiliki keterkaitan ya dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Nah, teman-teman Produa, bahkan juga Organisasi Kesehatan Dunia menyebut bahwa penyakit gusi ini sebagai salah satu masalah kesehatan mulut yang banyak dialami masyarakat. Nah, kondisi tersebut ini teman-teman Produa dapat banget ditandai dengan pembengkakan, rasa nyeri, serta gusi yang memang mudah banget mengalami yang namanya perdarahan. Oke, nah selain itu teman-teman Produa, bahkan juga AHA ini menjelaskan bahwa adanya keterkaitan antara penyakit gusi ini dapat meningkatkan resiko sejumlah gangguan yang namanya kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan juga stroke. Ya, maksudnya salah satu mekanisme yang masih diteliti berkaitan dengan bakteri serta proses peradangan. Nah, bakteri dari jaringan gusi ini, teman-teman Produa, yang memang mengalami masalah dapat masuk ke dalam aliran darah dan memicu respons peradangan ya. Ya, meski demikian, AHA ini menegaskan bahwa hubungan tersebut belum dapat diartikan sebagai bukti bahwa penyakit gusi secara langsung menyebabkan penyakit jantung. Nah, penelitian mengenai keterkaitan keduanya masih terus dilakukan untuk mengetahui mekanisme dan faktor lain yang mungkin berperan. Nah, karena itu teman-teman Produa, menjaga kesehatan rongga mulut ini menjadi bagian dari yang namanya upaya memelihara kesehatan secara menyeluruh. Dan WHO menganjurkan menyikat gigi 2 kali sehari menggunakan pasta gigi perforate, bahkan membatasi konsumsi gula, menghindari tembakau, serta melakukan pemeriksaan gigi secara berkala agar gangguan pada gigi dan gusi dapat diketahui lebih dini.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.